0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Di 32 tahun radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.

0: untuk ayah bunda.
1: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

0: Anda harus tahu.
1: Tidak bisa buang air besar sangat mengganggu keseharian karena tentunya perut ayah bunda akan terasa kaku dan penuh. Apabila tidak segera ditangani, sembelit bisa jadi semakin serius nih ayah bunda. Untuk melancarkan buang air besar, ayah bunda bisa membantu dengan memakan makanan dengan serat tinggi. Serat pada makanan bisa membuat feses menjadi lunak. Cukupi kebutuhan vitamin B12 untuk tubuh. Vitamin B12 ini bisa ditemukan di dalam jeruk, susu, dan lain-lain. Minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau minum jus buah dan konsumsi makanan yang berkuah. Hindari kebiasaan menahan BAB karena saat feses yang seharusnya dikeluarkan tertahan, maka usus akan menyerap cairan feses dan membuatnya menjadi kering.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan Peri Wangga Prasetyo, Kasal Lantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM.

0: Maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Pesan untuk ayah bunda.
8: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
9: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya, teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara. Kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri. Kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu, Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Masih bingung menentukan kampus yang tepat untuk masa depanmu? Institut Teknologi Nasional Malang hadir sebagai kampus teknologi dan inovasi, serta dipercaya sebagai kampus swasta peraih Anugerah Kampus Unggulan 2026. Dengan pembelajaran berbasis industri, fasilitas modern, serta didukung dosen yang kompeten dan berpengalaman, ITN Malang berkomitmen menghadirkan pendidikan berkualitas untuk mencetak lulusan yang siap menjawab tantangan dunia kerja. ITN Malang menghadirkan 15 program studi jenjang sarjana, magister, dan doktor yang berfokus pada bidang teknik dan bisnis. Didukung berbagai center of excellence seperti smart grid dan IoT, manufacturing, building information modeling atau BIM, trading and business simulation, hingga metaverse and immersive technology, serta kesempatan magang di dunia industri. Dan yang tak kalah penting, kamu juga berkesempatan memperoleh sertifikasi nasional maupun internasional sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Kabar baiknya, saat ini masih tersedia 5 pilihan beasiswa, yaitu beasiswa KIP kuliah, beasiswa saudara dan alumni, beasiswa bagi putra-putri guru, TNI, dan Polri, beasiswa bagi alumni SMA atau SMK nasional, serta program cashback 1,5 juta rupiah untuk jalur reguler. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan dirimu sekarang melalui pmb.itn.ac.id atau hubungi admin di 081-232-262-354. Institut Teknologi Nasional Malang, inspiring your future.
2: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya sudah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah apa, kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.
3: Kamu udah daftar kuliah belum?
4: Belum nih, masih bingung cari kampus yang bagus, tapi biayanya nggak bikin pusing.
3: Kalau gitu, kamu wajib cek Universitas Wisnuwardana Malang.
4: Emang kenapa nih?
3: Karena biaya kuliahnya terjangkau. UKT mulai dari Rp2.700.000 per semester untuk kelas reguler dengan fasilitas yang mendukung.
4: Wow. Wah, ringan juga ya. Ada beasiswa nggak?
3: Tentu ada. Mulai dari beasiswa yayasan, beasiswa KIP kuliah, sampai jalur prestasi. Bahkan ada program RPL buat yang sudah punya pengalaman kerja, jadi kuliahnya bisa lebih cepat dan lebih hemat.
4: Terus, pilihan jurusannya ada apa aja?
3: Lengkap dong, ada psikologi, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, agribisnis, agroteknologi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, hingga program pascasarjana.
4: Wah, pendaftarannya masih dibuka?
3: Masih, gelombang kedua dibuka sampai 5 September 2026. Biaya pendaftarannya juga terjangkau. Hanya Rp300.000 untuk S1 dan Rp500.000 untuk S2.
4: Oke banget nih, kampus berkualitas, biaya bersahabat, cocok banget buat masa depan.
3: Yuk, wujudkan mimpimu bersama Universitas Wisnuwardana Malang. Ayo mendaftar di bit.ly/pmb/unida. Informasi lebih lengkap di www.wisnuwardana.ac.id atau hubungi di 0812-6213-1981 dan di 0822-6220-049. Universitas Wisnuwardana Malang, biaya kuliah terjangkau, kualitas membanggakan.
5: Mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, radio keluarga Anda.

Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811 3611045. Selalu di Mas FM.

0: semua, hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Pemerintah Kota Malang terus mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Pada tahun 2026, Pemkot Malang mengalokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar 17,1 miliar, BPJS Ketenagakerjaan 3 miliar, bantuan langsung tunai 9,3 miliar, pembangunan jalan kawasan industri tembakau 3,8 miliar, serta pelatihan keterampilan kerja 1,4 miliar. Ayo Nawa, stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat. Kenali ciri-cirinya, yaitu menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai, atau bahkan tanpa pita cukai. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Malang melalui nomor 0851-1747-7876. Peredaran rokok ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai. Mari bersama hentikan peredaran rokok ilegal demi Kota Malang yang lebih sejahtera.

Bunda harus tahu. Mual dan muntah memang kondisi yang umum Bunda rasakan ketika sedang hamil. Kondisi ini bisa terjadi kapan saja sepanjang hari dan bisa disebut dengan istilah morning sickness. Mengatasi mual saat hamil juga sebetulnya tidak sulit dan cara tersebut sangat disarankan supaya gejala tidak semakin parah. Mual dan muntah saat hamil biasanya tidak membahayakan janin, ayo Bunda, tetapi kondisi ini bisa sangat mempengaruhi aktivitas Bunda sehari-hari, termasuk kemampuan untuk bekerja atau mengerjakan pekerjaan rumah. Oleh karena itu, Bunda perlu tahu tips untuk mengurangi rasa mual saat hamil. Yang pertama, Bunda perlu memilih makanan dengan hati-hati. Pilihlah makanan yang sehat dan protein tinggi, rendah lemak dan juga mudah dicerna, serta hindari makanan berminyak, pedas, dan berlemak. Selanjutnya, makanan hambar seperti pisang, nasi, saus apel, dan roti panggang ini juga bisa menjadi pilihan Bunda karena mereka mudah dicerna. Makanan asin dan makanan yang mengandung jahe seperti permen jahe juga terkadang membantu mengurangi rasa mual. Bunda juga harus memperbanyak memakan camilan di pagi hari sebelum meninggalkan tempat tidur. Tidak hanya itu aja, Bunda juga bisa mencoba beberapa makanan seperti biskuit atau sepotong roti panggang. Kalau perut sama sekali tidak bisa diisi nasi, Bunda juga bisa makan camilan sepanjang hari untuk mencegah perut kosong.

0: Keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.
1: This girl.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, hari ini Mas FM sedang berulang tahun yang ke-32. Dan sekarang di depan Lia sudah ada perwakilan dari Hotel Ijen Suites nih ayah bunda. Mungkin bisa kenalan dulu kak dan menyapa ayah bunda. Oke, baik. Mungkin bisa memberikan harapan dan ucapan ya, Kak, kepada Mas FM yang hari ini sedang berulang tahun yang ke-32. Baik. Terima kasih ya, Kak, sudah meluangkan waktunya ya, Kak Nuris di hari ini. Semoga selalu sukses. Baik. Dan untuk berikutnya ya ayah bunda, langsung aja Lia puterin lagu David Kushner dengan Daylight.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Wali Kota Malang.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, akhirnya bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspiadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

sahabat mau kuliah di kampus multikultural berakreditasi unggul? Ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atau Unikama aja. Pilihan jurusannya lengkap banget. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Ekonomika dan Bisnis, Hukum, hingga Peternakan. Mulai dari PGSD, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, sampai Ilmu Hukum. Semua ada di sini. Mau lanjut studi? Tersedia juga sekolah pasca sarjana, Magister Manajemen, Magister Pendidikan IPS, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan Matematika. Yuk buruan gabung, daftar online sekarang di pmb.unikama.ac.id atau kepoin WhatsApp resminya di 0811 3404 848.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Radio Mas FM.
6: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
7: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.
2: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
8: Main apa?
9: Jangan lupa ya,
8: ini gak bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
8: Ya udah.

0: Ya.
1: Enak aja nanti aku.
2: Ya.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM,

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspiadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat. Mas
1: FM. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dalam rangka hari ulang tahun Mas FM yang ke-32 ya Ayah Bunda, sekarang di depan Lia sudah ada satu tamu nih. Mungkin bisa kenalan dulu Kak.
1: Selamat pagi ya Bunda.
0: Pagi.
1: Salam kenal, saya Ara dari Hotel Sandika Premier Malang. Dan kali ini spesial datang ke Mas FM untuk mendatangi acara ulang tahun ke-32 dari radio Mas FM.
0: Oke, ada Kak Ara ya Ayah Bunda dari Hotel Sandika. Nah Kak Ara, mungkin ada ucapan ataupun harapan gak sih kepada Mas FM di ulang tahun yang ke-32?

0: juga harus bahagia di sini.
1: Oke, amin, selalu happy ya.
0: Hai Bunda.
1: Oke, terima kasih ya Kak Ara sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini.
0: Terima kasih Mbak Lia sudah diundang. Dan jangan lupa mampir ke Hotel Santika Premier Malang ya Bunda.
1: Siap, semoga sukses selalu ya Kak.
0: Terima kasih Mbak Lia.
2: Bunda harus tahu.
3: Untuk mengatur keuangan keluarga yang efektif, Ayah Bunda juga perlu menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama satu bulan. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya hasil gajian bulanan ya Ayah Bunda, tetapi juga upah insentif yang Ayah Bunda dapatkan jika lembur dan juga hasil dari investasi jika Ayah Bunda berinvestasi. Ini harus dilakukan supaya Ayah Bunda bisa membagi atau mengalokasikan penghasilan yang Ayah Bunda butuhkan dan juga inginkan.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: Wah, ayah bunda, sekarang di depan Lia ya, dalam rangka ulang tahun Mas FM yang ke-32 tahun, sekarang di depan Lia sudah ada satu tamu nih, ayah bunda. Mungkin bisa kenalan dulu, Kak, dari mana?
1: Oke, kenalkan, nama saya Elma, saya dari komunitas Elma Alurasa. Salah satu komunitas yang isinya itu perempuan-perempuan yang membutuhkan ruang untuk berdamai dengan dirinya.
0: Wah, yes. Oke, mungkin bisa memberikan harapan dan ucapan kepada ulang tahun Mas FM yang ke-32 ini.
1: Ya, semoga di ulang tahun Mas FM yang ke-32 ini semakin menjadi radio yang paling terdepan, semakin sukses, semakin jaya dan mendunia.
0: Amin. Oke, terima kasih ya Kak Elma.
1: Sama-sama.
0: Kak Elma, sukses selalu ya.
1: Amin.
0: Oke,
1: terima kasih.
0: Terima kasih. Radio Mas FM.
2: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
3: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dalam rangka ulang tahun Mas FM yang ke-32 tahun ya Ayah Bunda, sekarang di depan Lia sudah ada tamu lagi nih Ayah Bunda. Mungkin Kak bisa kenalan dulu dan sapa-sapa Ayah Bunda.
1: Oke, selamat siang pagi.
0: Selamat pagi aja,
1: biar semangatnya terus membara ya.
0: Betul.
1: Mau nyapa dulu nih mendengar sih dari Mas FM. Perkenalkan, saya Putri Monding. Kayak terlalu formal gitu ya. Monding, saya seorang Master of Ceremony, tapi satu juga lagi menggeluti bidang pertanian. So, okay. I'm manager area Jatim untuk Lingkup Pertanian. Jadi mungkin kalau sahabat Mas FM yang lagi ada dimanapun dan punya bidang itu, kayaknya nanti boleh kolaborasi dengan Monding ya.
0: Oke, menghubungnya kemana tuh?
1: Ntar deh, ntar kayaknya langsung tanya aja ke Mas FM.
0: Oh gitu, oke siap.
1: Karena kayaknya ada kontrak-kontrak juga terus ya sama Mas FM ya. Terkait event-event off-airnya.
0: Betul.
1: Mantap, sukses selalu.
0: Mantap, oke mungkin ada harapan dan ucapan nih kepada Radio Mas FM.
1: Yang pastinya big thank you dulu, terima kasih banyak karena selalu mempercayakan saya untuk berbagai eventnya. Dan pastinya harapan terbesarnya adalah Mas FM ya di 104,5-nya untuk bisa selalu mengudara.
0: Okay.
1: Menjadi apa ya, stasiun radio yang bisa selalu menginspirasi. Dan memang harapannya juga pokoknya yang the best semuanya untuk Mas FM.
0: Oke, amin. Terima kasih ya Kak Monding sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini.
1: Oke, 86.
0: Oke, terima kasih ya Kak Monding.
1: Salam sehat semuanya, bye-bye.
2: Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

0: 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih dalam rangka ulang tahun Mas FM yang ke-32 tahun ya Ayah Bunda. Sekarang di depan Lia sudah ada satu orang tamu lagi nih Ayah Bunda. Mungkin Bapak bisa perkenalan dulu dan sapa-sapa Ayah Bunda.
1: Assalamualaikum, selamat siang semuanya Ayah Bunda.
0: Siang. Oke, ini dari mana nih Pak?
1: Dari Hotel Savana.
0: Oke, namanya Bapak siapa nih?
1: Saya Suprapto Wongsotani.
0: Oke, baik Pak Suprapto. Gimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, baik. Saya membawa tim.
0: Bawa tim, baik.
1: Satu ada Mbak Clarissa, satu ada Mbak Poppy.
0: Baik, Mbak Clarissa dan Mbak Poppy, baik. Mungkin ada harapan dan ucapan yang bisa disampaikan kepada hari ulang tahun Mas FM Pak yang ke-32 ini?
1: Baik. Semoga di usia yang ke-32 tahun ini Radio Mas FM semakin jaya.
0: Amin.
1: Semakin dicintai pendengar.
0: Amin.
1: Dan terus mengudara dengan semangat yang luar biasa.
0: Okay.
1: Selamat ulang tahun Radio Mas FM ke-32.
0: Okay.
1: Terus menginspirasi.
0: Amin.
1: Terus menghibur dan terus menjadi kebanggaan Kota Malang.
0: Siap.
1: Salam hangat dari saya Suprapto beserta tim Savana Hotel and Convention Malang.
0: Baik, mungkin ada pesan Pak yang ingin disampaikan kepada pendengar, kepada Ayah Bunda?
1: Ya, saya kira Radio Mas FM ini milik kita semua sebagai warga Kota Malang. Nah, bagi saya Radio Mas FM bukan hanya sekedar cerita untuk didengar, tetapi sebuah kebanggaan kita sebagai warga Kota Malang.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini di hari ini.
1: Sama-sama.
0: Oke, sukses terus ya Pak Suprapto. Baik, terima kasih.

0: Oke, ayah bunda, dalam rangka ulang tahun Mas FM yang ke-32 ya, sekarang di depan Lia sudah ada tamu lagi nih ayah bunda. Mungkin bisa kenalan dulu nih kak.
1: Oke, halo teman-teman dari Mas FM. Salam kenal, aku Zi dari Hawaii Group. Untuk merayakan ulang tahunnya dari Mas FM.
0: Oke, mungkin bisa memberikan harapan dan ucapan kepada ulang tahun Mas FM yang ke-32 ini.
1: Oke, jadi kak, di sini aku mewakili Hawaii Group ya. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas FM. Ini yang keberapa aku lupa?
0: Yang ke-32.
1: Ya, ke-32. Udah lama banget ya menemani kita semua, menemani aku di jalan juga.
0: Oke.
1: Sambil jalan-jalan mendengarkan Mas FM, semoga Mas FM selalu jaya selalu.
0: Amin.
1: Terus semakin terkenal, populer. Amin. Terus untuk seluruhnya para teman-teman penyiar yang ada di Mas FM juga makin jaya terus ya. Bersinar.
0: Amin, amin paling kenceng ya kak.
1: Amin,
0: amin paling kenceng. Oke, terima kasih ya kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara hari ini.
1: Sama-sama, sama juga.
0: Sukses terus ya kak Zi.
1: Iya, sukses juga untuk Mas FM juga.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya.

0: Ayah Bunda, dalam rangka ulang tahun Mas FM yang ke-32 ya, sekarang di depan Lia sudah ada tamu lagi nih Ayah Bunda. Mungkin bisa kenalan dulu kepada Ayah Bunda.
1: Halo, kita dari Radio Kalima Tetangga.
2: Aku Nisa.
1: Kalimah Baskara, aku Lilis. Perkenalkan ya Ayah Bunda.
0: Oke, ada Kak Nisa dan Kak Lilis dari Radio Kalimaya. Oke, dari radio sebelah ya, Radio Tetangga.
1: Iya,
0: oke, betul. Mungkin ada harapan dan ucapan kepada Mas FM yang hari ini sedang berulang tahun yang ke-32.
1: Ya, kalau ucapannya monggo dari Mbak Nisa dulu.
2: Kalau harapannya usia makin mature 32 tahun itu berarti sudah tidak bisa lagi untuk tidak bekerja kejaran dengan situasi yang ada gitu ya. Tetap harus bisa maju lagi, lebih kreatif lagi. Dan harapannya Mas FM ini semakin banyak dicintai oleh Ayah dan Bunda gitu ya.
0: Asik.
2: Dan jadi salah satu radio paling favorit, paling jagoan, gak cuman ada di Kota Malang aja, tapi di seluruh Indonesia. Dan bahkan juga lagi dengerin streaming mungkin ya kali ya.
0: Iya, betul.
2: Bisa untuk jadi radio nomor 1 di usia 32 tahun ini.
1: Amin.
0: Amin. Terima kasih.
1: Dan semoga Mas FM nantinya menjadi radio yang selalu menginspirasi, mengudara selamanya, dan menjadi radio yang menjadi barometer di Malang Raya khususnya ya.
0: Oke, amin. Terima kasih ya Kak Nisa dan Kak Lis ya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini. Oke,
1: oke,
0: sukses terus ya Kak. Terima kasih.
3: Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: di Mas FM.
3: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Oke, ayah bunda, dalam rangka hari ulang tahun Mas FM yang ke-32 ya, sekarang di depan Lia sudah ada tamu lagi nih ayah bunda. Mungkin bisa berkenalan dulu dan sapa-sapa ayah bunda yang lagi dengerin kita hari ini.
5: Oke, hai hai, saya Caroline dari PON Arema.
4: Oke, ada Kak Caroline dari PON Arema ya ayah bunda. Kemudian apakah ada harapan dan ucapan nih kepada Radio Mas FM Malang yang berulang tahun yang ke-32 di hari ini?
5: Ya, yang pasti happy anniversary untuk Mas FM yang ke-32. Semoga makin jaya, sukses dan maju terus.
4: Oke, amin. Terima kasih ya Bu Caroline sudah meluangkan waktunya di sini.
5: Sama-sama.
4: Sukses terus ya Bu Caroline.
5: Amin.
4: Oke, terima kasih.
5: Thank you.
2: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, dalam rangka hari ulang tahun Mas FM yang ke-32 ya, sekarang di depan Lia sudah ada tamu lagi nih, Ayah Bunda. Mungkin bisa kenalan dulu Kak, dan menyapa Ayah Bunda yang lagi dengerin kita hari ini.
1: Hai Ayah Bunda semua, kenalkan aku Jovita dari Universitas Majung.
0: Oke, gimana kabarnya nih Kak hari ini?
1: Baik, sehat dan ceria karena hari ini ulang tahun ya.
0: Betul.
1: Terima kasih undangannya loh.
0: Oke, terima kasih ya Kak. Mungkin ada harapan dan ucapan kepada Radio Mas FM yang sedang berulang tahun hari ini Kak?
1: Harapannya semoga Radio Mas FM semakin sukses, jaya dan menjadi inspirasi ya buat warga Kota Malang gitu tentunya.
0: Oke, terima kasih ya Kak Jovita sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini.
1: Sama-sama, sukses selalu.
0: Amin, sukses selalu ya Kak.
2: Mas FM semakin eksis di On Ears. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: Kucing Mana.
1: 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Dalam rangka ulang tahun Mas FM yang ke-32 ya Ayah Bunda, sekarang di depan Lia sudah ada satu tamu lagi nih Ayah Bunda. Mungkin Kak bisa kenalan dulu dan sapa-sapa Ayah Bunda di hari ini.
2: Halo, selamat pagi Ayah Bunda.
1: Oke, dengan Kak siapa nih?
2: Saya Diana dari iFit.
1: Oke, dari iFit dengan Kak Diana ya. Mungkin bisa gak sih Kak memberikan harapan dan ucapan kepada Radio Mas FM Malang yang sedang berulang tahun yang ke-32 ini?
2: Oh ya, kebetulan lagi ulang tahun ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun, happy birthday buat Mas FM yang ke-32. Semoga selalu mengudara, menginspirasi Ayah Bunda dan selalu jadi partner siapapun yang ada di sana. Okay. Intinya tetap menginspirasi, sukses selalu dan tetap mengudara. Selamat ulang tahun Mas FM.
1: Oke, terima kasih ya Kak Diana sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini dan turut memeriahkan

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dalam rangka hari ulang tahun Mas FM yang ke-32 ya Ayah Bunda. Sekarang di hadapan Lia sudah ada satu orang tamu lagi nih Ayah Bunda. Mungkin bisa berkenalan dulu dan sapa-sapa ke Ayah Bunda hari ini.
1: Halo, kita dari Pempek Duo Brade Jalan Joyo Agung Merjesari Lower Kota Malang.
0: Oke, buat Ayah Bunda yang lagi cari pempek yang otentik ya Kak.
1: Iya,
0: langsung aja ke Pempek Duo Brade. Oke, mungkin ada harapan dan ucapan kepada Radio Mas FM yang bisa disampaikan di hari ini Kak.
1: Oke, selamat ulang tahun buat Radio Mas FM yang ke-32 tahun. Terima kasih. Terus harapannya makin sukses, terus karyawannya sehat, sejahtera,
0: amin.
1: Terus tuh juga lebih banyak lagi bermanfaat buat masyarakat Malang, terutama pecinta pendengar radio, terutama buat UMKM saya, buat saya ya. Terima kasih banget udah dipromosiin di sini, udah diundang ke sini, terima kasih banget. Pokoknya sehat-sehat, sukses-sukses, kita semua sukses ya.
0: Oke, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan turut memeriahkan ya hari ini.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
3: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Oke Ayah Bunda, sekarang di depan Lia sudah ada satu orang tamu lagi nih Ayah Bunda. Mungkin Kak bisa kenalan dulu dan sapa-sapa Ayah Bunda yang lagi dengerin kita hari ini.
5: Halo, selamat siang Ayah Bunda sekalian. Saya Dario dari Hotel The 101 Malang OJ. Saya Markon dan juga Graphic Design.
0: Oke, dari Hotel 101 ya?
5: Tetangga jauh nih.
0: Tetangga jauh nih ya.
5: Jauh pol.
0: Kalau kesana harus menghabiskan 5 sandal ya. 5 pasang sandal ya.
5: Banyak ya.
0: Banyak banget. Oke, mungkin adakah harapan dan ucapan kepada Radio Mas FM Malang yang sekarang sedang berulang tahun yang ke-32 ini?
5: Oke, untuk, wah ini sudah 32 ya, gak kerasa.
0: Betul.
5: Banget. Semoga Radio Mas FM ini yang pertama pasti jaya selalu.
0: Amin.
5: Pilihan yang utama. Dan yang paling penting adalah kita harus sinergi terus dengan manuan nih.
0: Wajib ya.
5: Wajib ya, kita harus kolaborasi. Dan juga beberapa event kan kita sempat banyak banget bikin. Dan semoga Mas FM ini semakin engage dengan juga Hotel Tuan Wan Malang Uji.
0: Oke, amin. Karena kan cuma di seberang sih.
5: Iya, ya, cuman berapa langkah ini?
0: Iya, 3 langkah dari rumah. Oke, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya.
5: Siap.
0: Untuk hadir di sini dan turut memeriahkan acara di hari ini. Sukses selalu ya Kak.
5: Sukses terus Mas FM.
6: Pesan untuk Ayah Bunda.
7: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
8: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu Kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: semakin mengudara. Mas FM ini luang banget sih. Aku zaman dulu Mas FM giveaway apa gitu, aku selalu pecinta pendengar Mas FM.
1: Okay.
0: Tahun berapa ya? Tahun gak
1: enak. Gak enak.
0: Tapi Mas FM benar-benar di hati sih. Aku okay. Arema banget.
1: Arema banget ya.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Dan terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk
0: hadir. Thank you. Senang banget juga undangannya untuk Kayu Putih.
1: Oke, terima kasih banyak. Sukses selalu ya Kak.
0: Sama-sama.

0: Oke, Ayah Bunda, baru aja kita mendengarkan lagu dari Mulan Jamila dengan judul Bukannya Aku Takut. Dan di hari ini ya, di depan Lia sudah ada satu orang tamu lagi nih, Ayah Bunda. Mungkin kakak bisa berkenalan dulu?
1: Ya,
0: sapa-sapa Ayah Bunda.
1: Ya, halo Ayah Bunda, dengan saya Gledi Bebiansyah, selaku Marketing Communication Manager Grand Mercure Malang Mirama.
0: Oke, ada Kak Gle dari Grand Mercure Malang Mirama ya, Ayah Bunda.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya nih Kak hari ini?
1: Kabar baik Kak pastinya, dan juga happy pastinya karena hari ini juga dalam perayaan anniversary dari Radio Mas FM.
0: Oke, mungkin bisa gak sih Kak aku minta harapan dan ucapannya ya kepada Radio Mas FM Malang yang sedang berulang tahun ya di hari ini?
1: Ya pastinya untuk Radio Mas FM selalu jaya dan sukses selalu karena kita sudah kurang lebih

0: Bahkan 5 tahun semenjak mulai dari Gemeku Malam Irama hadir, Mas FM selalu mensupport dan mendukung dari Gemeku Malam Irama. Banyak sekali kegiatan, event yang sudah kita kerjakan bersama. Jadi pastinya terus jaya dan melambung pastinya.
1: Oke, amin. Terima kasih ya Kak Gle.
0: Terima kasih banyak.
1: Sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini.
0: Thank you.
1: Dan turut memeriahkan acara hari ini.
0: Thank you Kak.
1: Sukses selalu ya Kak Gle.
0: Sukses selalu, thank you.

0: Oke, Ayah Bunda, sekarang di depan Lia sudah ada tamu lagi nih, Ayah Bunda. Mungkin dari Kak Adit bisa perkenalan dulu dan sapa-sapa Ayah Bunda yang lagi dengerin kita di hari ini.
1: Oke, halo, selamat pagi Ayah Bunda semuanya.
0: Pagi.
1: Saya Aditya dari Modena. Langsung aja nih mau mengucapkan nih selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM yang ke-32 tahun. Semoga semakin jaya ke depannya.
0: Oke, terima kasih ya Kak Adit sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini dan turut memeriahkan di hari ulang tahun Mas FM yang ke-32 ini. Sukses selalu ya Mas Adit.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
3: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
4: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
3: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Oke, Ayah Bunda, di depan Lia sekarang sudah ada tamu lagi nih Ayah Bunda. Mungkin Kak Ali bisa kenalan dulu dan sapa-sapa Ayah Bunda yang lagi dengerin kita di hari ini.
1: Hey, dari Ali Abdi, dari entitas Amazing Malang.
0: Oke, ada Kak Ali dari Amazing Malang ya Ayah Bunda. Amazing Malang nih kalau Ayah Bunda cari-cari info tentang liburan ya, bisa langsung ke Amazing Malang ya.
1: Oke. Dan jangan lupa follow akun kita supaya kita segera di follower 1 juta.
0: Oke, amin. Kalau Lia sih udah nge-follow ya. Gimana nih Kak? Apa kabarnya hari ini?
1: Baik, tapi aku ditinggal teman-teman karena teman-teman saat ini semuanya lagi ke Pantai Bentar. Tapi demi kali ini di Mas FM aku enggak ikut.
0: Oke. Wah, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke. Ada enggak sih Kak harapan dan ucapan kepada Radio Mas FM Malang yang sekarang lagi berulang tahun yang ke-32?
1: Oke, harapannya gini, usia bisa bertumbuh lebih banyak lagi ya kan. Tetapi jangan lupa empat hal. Banyak banget. Dua aja.
0: Enggak apa-apa.
1: Yang pertama CC yang pertama adalah kolaborasi.
0: Oke,
1: kolaborasi. Sering kali kita berdekatan tapi kolaborasinya cuma sebatas kayak jamuan makan. Ya, tapi kita butuh nih event-event yang menarik ke depannya untuk bisa dikolaborasikan. Benar kan?
0: Betul.
1: Event gini baru ngundang, tapi Amazing Malang, Mas FM, kita punya event nih. Ini bisa dipastikan menjadi pertumbuhan ekonomi buat kita. Nah, itu yang belum pernah terjadi, guys.
0: Oke, okay, kan? baik. Itu PR berarti ya.
1: Iya dong.
0: Oke, okay, siap.
1: Apa lagi?
0: Mungkin ucapan kepada Radio Mas FM Malang.
1: Yap, harapan kita adalah tetap karena kita adalah media yang membahas tentang Kota Malang, harapannya adalah semakin banyak yang bisa dibicarakan dari Kota Malang untuk Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Ya, banyak event yang bisa dikolaborasikan, banyak brand yang lebih yang semakin percaya sama kita dan banyak traffic yang bisa kita berikan informasi yang menarik.
0: Oke, terima kasih ya Kak Ali sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir di hari ini dan turut memeriahkan. Sukses selalu ya Kak Ali.
1: Ya.
0: Oke, thank you.

0: Oke, Ayah Bunda, sekarang di depan Lia sudah ada tamu lagi nih, Ayah Bunda. Mungkin bisa berkenalan dulu dan sapa-sapa Ayah Bunda yang lagi dengerin kita di hari ini.
1: Halo Ayah Bunda, selamat siang. Kita okay. Dari Taman Safari Prigen.
0: Oke, okay. dari siapa nih Kak namanya Kak?
1: Aku Via.
2: Saya Yudi.
0: Oke, okay, ada Kak Via dan Kak Yudi dari Taman Safari nih Ayah Bunda. Mungkin bisa memberikan harapan dan ucapan kepada Radio Mas FM Malang yang hari ini sedang berulang tahun yang ke-32.
2: Ya, oke, okay. Thank you so much udah ngundang kita. Kita ingin mengucapkan ya untuk Mas FM, jadi happy birthday Mas FM. Wishing you a wonderful birthday filled with happiness, good health and great moments. May this new chapter bring you more success, exciting opportunities, and everything you've been hoping for.
0: Okay.
2: Keep shining, keep inspiring lah ya, and keep being awesome.
0: Okay.
2: Happy birthday Mas FM.
0: Oke, okay, thank you
2: ya.
0: Oke, okay, thank you. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan ikut memeriahkan acara di hari ini. Sukses selalu ya. Oke, okay, terima kasih.
3: Udah 2026, apa nih yang harus baru Ayah Bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Hari ini ya, seperti biasanya ya Bunda, hari ini adalah hari ulang tahun Mas FM yang ke-32. Dan sekarang di depan Lia sudah ada dua orang tamu nih Ayah Bunda. Mungkin bisa kenalan dulu Kak, dan sapa-sapa Ayah Bunda yang lagi dengerin kita di hari ini.
1: Oke, terima kasih Mas FM. Halo Kak, aku dari Tuwu Hotel.
0: Oke.
1: Nama aku Laras.
0: Oke, Kak. Oke. Laras. Kemudian ada Kak.
2: Oke, salam kenal Ayah Bunda. Aku dari Asen Hotel and Cafe atas nama Brigitta.
0: Oke, Kak Brigitta. Gimana nih kabarnya berdua hari ini?
2: Sehat, baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Nah, boleh gak sih aku diberikan harapan dan ucapan kepada Radio Mas FM Malang yang sekarang sedang berulang tahun yang ke-32?
1: Oke, Mas FM, selamat ulang tahun ya yang ke-32 Ayah Bunda. Semoga semakin sukses, semakin jaya, dan terus menjadi radio yang menginspirasi.
0: Okay.
1: Maaf ya Kak. Menghibur serta memberikan informasi terbaik bagi seluruh pendengar.
0: Oke, amin. Terima kasih. Mungkin dari Kak Reta ada?
2: Oke, kalau dari aku harapannya semoga Mas FM pastinya selalu sukses, jaya, terus menjadi cerita yang menghibur banyak orang.
0: Oke, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini dan turut serta memeriahkan acara di hari ini. Sukses selalu dan terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda, dalam rangka hari ulang tahun yang ke-32 ya Ayah Bunda. Sekarang di depan Lia sudah ada dua orang tamu. Mungkin bisa berkenalan dan sapa-sapa Ayah Bunda di hari ini.
4: Yeay.
2: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Okay. Kami dari ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Kurang kompak.
0: Oke, diulang.
4: Kami dari ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Malang.
0: Oke. Siapa nih Kak namanya?
4: Ada
2: kalau aku Yesi.
0: Oke, ada Kak Yesi dan
4: di sini ada Akram.
0: Dan Kak Akram, gimana nih kabarnya hari ini?
4: Kabarnya karena kami hadir ada di tengah-tengah kebahagiaannya 32 tahun Mas FM, tentu pasti ikut bahagia juga.
0: Oke.
4: Ikut senang dan sehat pastinya.
0: Oke, pastinya ya, harus sehat ya.
4: Yap, harus sehat.
0: Karena kan dari kampus
4: kesehatan.
0: Betul.
4: Apa itu sakit? Tidak pernah kita mengenal sakit. Selalu harus sehat, bugar dan fit.
0: Oke. Gimana nih? Apakah ada harapan dan ucapan kepada Radio Mas FM Malang yang sedang berulang tahun di hari ini?
4: Ya, tentu gini Kak, karena kami dengan ITSK Supraun Malang dan juga Mas FM itu merupakan mitra ya. Kita sama-sama banyak punya bentuk kolaborasi, lalu banyak kerja sama juga. Tentu kami mengharapkan Mas FM ke depannya di umur 32, 33, 34, 35 sampai dengan seterusnya itu tetap jaya di udara, darat, laut, apalagi menguasai 4 elemen bumi.
0: Oke, avatar masuk avatar.
4: Avatar. Ya, pokoknya yang terbaik tentu untuk Mas FM, yang terbaik juga untuk kerjasama kita. Kedepannya yang akan tercipta lagi, tentu kita di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Malang, khususnya di unit kerja kami, di unit penerimaan mahasiswa baru, terus tetap bisa terjalin, terus tetap banyak hal-hal baik yang bisa kita kolaborasikan.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Yesi dan Kak Akram sudah meluangkan waktunya hari ini untuk hadir dan turut memeriahkan hari ulang tahun Mas FM Malang yang ke-32.
4: Oh, ramai sekali di sini.
0: Ramai sekali. Iya, betul sekali. Banget. Terima kasih ya, sukses selalu dan sampai jumpa.
5: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
6: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu. Kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya. Tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah.
7: Radio Mas FM.
0: Oke Ayah Bunda, sekarang di depan Lia sudah ada tamu lagi nih Ayah Bunda. Mungkin dari Kakak bisa kenalan dulu dan sapa-sapa Ayah Bunda yang lagi dengerin kita di hari ini.
8: Halo, selamat siang Ayah Bunda. Salam kenal, saya Dimas dari Swiss Bell in Malang.
0: Oke, gimana nih kabarnya hari ini Kak Dimas?
8: Rame ya di depan ya.
0: Rame betul, rame banget.
8: Antri banget yang mau ikutan menyambut anniversary-nya dari Radio Mas FM.
0: Oke, mungkin ada harapan dan ucapan kepada Radio Mas FM yang sekarang sedang berulang tahun yang ke-32.
8: Yang pasti tambah oke. Gitu kan, sesuai dengan tagline di usia yang 32 tahun, it's all about you. Jadi semoga Radio Mas FM bisa diterima di seluruh kalangan masyarakat yang ada di Kota Malang.
0: Oke, amin, begitu. Amin. Terima kasih ya Kak Dimas.
8: Thank you so
0: sudah
8: much.
0: Sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini.
8: Thank
0: dan,
8: you so much for
0: dan turut
8: me.
0: Memeriahkan.
8: Terima kasih.
0: Oke, thank you. Sukses terus ya Kak.
8: Iya. Yeah.

0: Oke, 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-32 ya Ayah Bunda, sekarang di depan Lia sudah ada satu tamu lagi nih Ayah Bunda. Mungkin bisa berkenalan dan sapa-sapa Ayah Bunda yang lagi dengerin kita di hari ini.
1: Oke, halo Ayah Bunda dimanapun berada ya. Di Malang area dan di seluruh dunia, siapa tahu ya.
0: Iya, bisa streaming kan.
1: Iya, benar. Saya Felicia dari Harris Hotel and Convention Semalang ya. Ternyata tetangganya penyiar ya, legend. Gitu. Saya dengan Felicia dari Harris Hotel and Convention Semalang.
0: Oke, gimana nih Kak kabarnya di hari ini ya, di weekend hari Sabtu ini?
1: Luar biasa. Indeks ekonomi seperti biasa, kita tetap bertahan dengan tetap happy ya, tetap happy. Yang makin membahagiakan adalah Harris Hotel and Convention Semalang diundang khusus oleh Mas FM dalam rangka 32 tahun ya.
0: Oke.
1: Luar biasa sekali.
0: Luar biasa. Mungkin ada gak sih Kak harapan dan ucapan kepada Radio Mas FM yang sekarang sedang berulang tahun?
1: Oke. 32 tahun kalau manusia ya, manusia kan berarti 32 tahun tuh udah dewasa ya. Nah, kalau radio berarti di 32 tahun ini luar biasa dengan segala macam dinamika yang sudah dilewati ya. Tentu sudah menjadi media yang sangat luar biasa, radio yang tentu punya pengalaman yang luar biasa panjang ya. Harapannya di 32 tahun ini tentu Mas FM tetap menjadi salah satu media yang membawa kabar positif ya, yang menjadi panutan ya, acuan untuk media-media lain untuk semakin menjadi lebih baik gitu. Menyebarkan berita positif ya, dimanapun berada gitu.
0: Siap, oke. Terima kasih ya Kak Felicia sudah
1: meluangkan
0: waktunya untuk hadir di hari ini dan turut memeriahkan hari ulang tahun Mas FM.
1: Sekali lagi congratulations, selamat happy anniversary untuk Mas FM 32 tahun luar biasa. Semoga makin jaya-jaya dan jaya.
0: Amin. Terima kasih ya Kak.
1: Terima kasih.
0: Oke.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Pretty, pretty, pretty, pretty. This

0: estado.
1: Negeri Jepang selain terkenal akan kemajuan teknologinya, Jepang punya cara mengatur keuangan yang cukup terkenal dan banyak dilakukan para ibu rumah tangga di Jepang, yang diberi nama Kakeibo. Kakeibo ini artinya buku besar atau catatan keuangan rumah tangga. Metode ini semakin dipopulerkan melalui sebuah buku yang berjudul Kakeibo, The Japanese Art of Saving Money. Dengan metode Kakeibo, ayah bunda bisa mengubah pandangan terhadap keuangan dan jadi lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Ayah bunda hanya memerlukan buku dan bolpen untuk melakukan cara Kakeibo ini. Catat semua pemasukan yang ayah bunda terima di awal bulan, baik dari pemasukan rutin atau gaji, dan juga pemasukan tambahan. Kemudian, sisihkan sebagian uang yang ingin ditabung pada bulan tersebut. Pisahkan sisa uang ke dalam beberapa jenis pengeluaran yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu survival, kebutuhan pokok seperti biasa, makan, tagihan, cicilan, dan kewajiban lainnya. Optional, kebutuhan sekunder seperti hiburan. Culture, kebutuhan untuk menambah wawasan seperti buku. Extra, untuk pengeluaran lain seperti kado, perbaikan rumah, dan lain sebagainya. Setelah merincikan biaya-biaya ke dalam 4 kategori itu, ayah bunda tinggal menyiapkan amplop dengan warna yang berbeda atau tulisi di bagian depannya. Gunakan uang dalam amplop untuk memenuhi masing-masing kebutuhan. Di akhir bulan nanti, lakukan pengecekan amplop mana yang bisa dihemat banyak dan mana yang menghabiskan banyak uang. Dengan metode ini, ayah bunda bisa menekan pengeluaran dan menghemat lebih banyak uang.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel lapel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food,

0: Wah, ramai banget ya Ayah Bunda di hari ulang tahun Mas FM yang ke-32 ini. Dan sekarang di depan Lia sudah ada tamu nih Ayah Bunda. Halo Kak, mungkin bisa perkenalan dulu?
1: Halo, oh ini kenceng banget ya, sorry di, dari sini. Halo, aku Rindra dari MFM Radio.
0: Oke, dari MFM Radio. Gimana nih Kak kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Okay. Kak Lia sendiri baik?
0: Baik dong, baik. Harus tetap semangat. Nah, acara sampai jam 1.
1: Oh, semangat ya. Ini berarti tadi udah ketemu banyak orang berarti kali ya.
0: Sudah mulai banyak. Nah, bisa enggak sih Kak dikasih harapan dan ucapan kepada Radio Mas FM Malang yang sekarang sedang berulang tahun yang ke-32.
1: Nah, itu dia, sebelum itu aku ngucapin ya dari teman-teman MFM Radio mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas FM yang ke-32 ya.
0: Wih,
1: gokil seniornya dari MFM ini ya. Terus juga untuk tadi harapan dan juga doa ya. Harapannya semoga Mas FM terus mengudara dan menjadi rumah bagi ayah bunda. Betul. Ya kan pastinya, karena memang Mas FM radio keluarga ya kan. Pastinya makin dekat dan juga makin hangat dengan keluarga-keluarga yang ada di Malang Raya. Terus untuk doanya, harapannya semoga penyiarnya semua bahagia.
0: Wajib sih Kak.
1: Wajib. Bener. In this era, in this economy juga. Betul. Semoga penyiarnya terus bertahan dan juga terus mengudara, terus bahagia dan bawa Mas FM di mana-mana.
0: Terima kasih ya Kak Indra. Yoi. Sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan turut memeriahkan hari ulang tahun Mas FM yang ke-32. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama.

0: Wah, Ayah Bunda, sekarang di depan Lia sudah ada tamu lagi nih, Ayah Bunda. Bisa kenalan dulu, Kak, dan sapa-sapa Ayah Bunda yang lagi dengerin kita di hari ini.
1: Oke, halo, selamat siang Ayah Bunda yang ada di rumah. Aku Intan dari Tidar Sakti FM.
0: Oke, gimana nih, Kak, kabarnya jauh-jauh dari Batu ke Malang ya?
1: Oke, jaraknya agak lumayan jauh ya, tapi alhamdulillah hari ini kabarnya baik.
0: Oke. Ada gak sih, Kak, harapan dan ucapan kepada Radio Mas FM yang sekarang sedang berulang tahun yang ke-32?
1: Oke, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM yang ke-32 tahun ya, sudah sangat lama. Harapannya semoga semakin sukses, semakin lancar, semakin cetar membahana,
0: cetar membahana
1: ya, supaya
0: siap.
1: Ayah Bunda ini semakin suka mendengarkan Radio Mas FM.
0: Oke, terima kasih ya Kak Intan sudah meluangkan waktunya dan jauh-jauh nih Ayah Bunda dari Batu ke Malang. Terima kasih ya Kak.
1: Terima kasih sudah diundang untuk datang ke Mas FM.
0: Oke, thank you ya Kak.
1: Thank you.
2: Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi Ayah Bunda di Malang Raya.

0: Wah, ayah bunda, sekarang di depan Lia sudah ada tamu lagi nih, ayah bunda. Mungkin dari kakak-kakaknya bisa berkenalan dan sapa-sapa ayah bunda yang lagi dengerin kita di hari ini.
1: Iya, selamat sore ayah bunda. Di sini ada Andini dari Radio Kosmonita. Terus ada juga...
2: Ada juga Norma dari Radio Kosmonita juga.
0: Oke, ada Kak Andini dan Kak Norma dari Radio Kosmonita. Gimana kabarnya nih hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, bugar
0: dan segar ya?
1: Dan segar.
0: Oke, baik. Bisa gak sih dikasih harapan dan ucapan kepada Radio Mas FM Malang yang sekarang sedang berulang tahun yang ke-32?
1: Oke, mungkin pantun aja kali ya.
0: Boleh banget pantun. Aku kasih cakep deh.
1: Oke. Pagi hari terasa adem.
0: Cakep.
1: Ditemani kopi dan berita.
0: Cakep.
1: Happy anniversary buat Radio Mas FM. Semoga makin jaya dan terus mengudara.
0: Cakep, wah, terima kasih ya, sebuah pantun yang asik ya ayah bunda. Oke, terima kasih ya Kak Andini dan Kak Norma sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini dan turut memeriahkan acara hari ulang tahun Mas FM yang ke-32 ini. Oke, terima kasih, sukses selalu dan dadah.

0: belum tentu loh kamu bisa keluar.
1: Wah, ayah bunda rame sekali ya di Mas FM hari ini. Dan di depan Lia sudah ada tamu lagi nih ayah bunda. Mungkin bisa kenalan dulu kak dan sapa-sapa ayah bunda yang lagi dengerin kita semua.
0: Boleh, boleh, boleh. Selamat siang ayah bunda dimanapun berada. Semoga sehat selalu.
2: Amin. Ya,
1: amin. Amin. Dari mana nih kak?
0: Dari Malang Strudel.
1: Ya, oke. Okay. Ada kak Ajeng dan kak siapa nih?
0: Teteh Lia. Teteh Lia.
1: Teteh Lia.

0: Oke. Yeah. Ada enggak sih Kak dan Teteh ini harapan untuk Radio Mas FM Malang untuk kedepannya gimana?
1: Siapa dulu?
2: Kalau harapan saya semoga pastinya makin sukses.
0: Amin.
2: Dan kerjasama yang terjalin antara Mas FM Malang Serudel itu semakin erat.
0: Mantap.
2: Ya,
0: harus wajib ya.
1: Bener. Kalau aku, dari aku, karena aku benar-benar sayang, sesayang itu sama Mas FM. Aduh, karena lihat logo kita pasti nempel di Mas FM. Ya gak sih? Jadi harapanku ke Mas FM ini tetaplah jadi radio yang ngehits di Malang, banyak didengerin sama warga Malang, terus punya banyak event-event seru juga.
2: Amin.
1: Habis itu kerja sama-sama Malang sudah nggak pernah terputus, udah kita saling support terus. Pokoknya kalau Mas FM gas kayak gitu,
0: gas ya,
1: gas
0: Mas
1: pokoknya.
0: FM gas ya,
1: Mas FM gas gitu. Okay. Udah kayak manajer ini ya. tit gitu.
0: Okay, thank you ya Kak, sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan ikut berkontribusi memeriahkan hari ulang tahun Mas FM yang ke-32 ini. Thank you.
1: Sama-sama. Happy birthday to you Mas FM.
2: Happy birthday. Yay. Hidup.
3: Mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
4: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Wah, ayah bunda, dalam rangka hari ulang tahun Mas FM yang ke-32 tahun ya, sekarang di depan Lia sudah ada satu tamu nih ayah bunda. Mungkin Kak Fitra bisa berkenalan dan sapa-sapa ayah bunda yang lagi dengerin kita di hari ini.
1: Ya, selamat siang rekan-rekan semuanya, pendengar setia Radio Mas FM. Perkenalkan, saya Fitra Abdillah Sulha.
0: Okay.
1: Dari Cara Bicara.
0: Okay. Ada Kak Fitra dari Cara Bicara. Gimana kabarnya nih Kak hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa. Tadi juga jumping dari event ke event gitu. Dan hari ini, siang ini bisa mampir ke hutnya Mas FM.
0: Wah, terima kasih ya Kak. Tuh. Sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan turut memeriahkan hari ulang tahun Mas FM yang ke-32. Ada gak sih Kak harapan dan ucapan kepada Mas FM yang sekarang sedang berulang tahun?
1: Oke, sebagai yang sudah lumayan lama di Malang ya, tentu harapan kami dan juga sebagai mitra dari Cara Bicara buat Mas FM, tentunya yang pertama pasti selalu jadi inspirasi buat seluruh pendengar, terutama masyarakat Malang. Yang kedua, semoga Mas FM bisa jadi radio kebanggaan buat masyarakat Malang dan juga radio favoritnya. Masyarakat Malang itu tentunya.
0: Terima kasih ya Kak Fitra. Sukses terus, bahagia selalu. Amin. Dan sehat selalu. Terima kasih banyak.
2: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayo Bunda, hari ini Mas FM sedang berulang tahun yang ke-32 ya. Dan di sini tuh rame banget nih Ayah Bunda. Dan sekarang di depan Lia sudah ada Kak Aureli dari Gets Hotel. Halo Kak.
1: Halo Ayah Bunda. Datang lagi nih.
0: Gimana nih hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik Kak Lia.
0: Oke. Ada gak sih Kak harapan dan ucapan kepada Mas FM yang sedang berulang tahun di hari ini yang ke-32?
1: Aduh, 32. Yang ke-32 ya Kak ya?
0: Betul.
1: Oke, selamat berulang tahun buat Mas FM. Semoga sukses selalu, kemudian semakin berjaya dan semakin banyak menghasilkan cuan-cuan. Dan amin, jangan lupa bekerja sama dengan kita.
0: Cuan-cuan. Cuan is number one ya.
1: Yes, betul.
0: Oke, betul sekali. Oke, thank you ya Kak Aureli dari Gets Hotel sudah meluangkan waktunya untuk hadir di hari ini.
1: Siap-siap Kak Lia.
0: Karena kan nanti sore bakal lanjut ada acara lagi betul. Di Gets Hotel.
1: Iya, betul sekali. Jangan ada lupa acara. Ya, ayo Bunda ya datang juga nih ke Gets nih. Sekarang promosi ya.
0: Acara apa sih Kak hari ini?
1: Acara ini Kak, openingnya angkringan Pawon Serawung. Oh, yang kapan hari ke sini juga.
0: Iya, betul. Yang murah banget itu ya.
1: Ah, betul sekali.
0: Yang 10 sampai 25.000 aja.
1: Iya, betul sekali. Dapat gemel loh Kak.
0: Oke, mantap. Terima kasih ya Kak Aure.
1: Oke,
0: sukses terus.
1: Oke, terima kasih.

0: Wah, ayah bunda, dalam rangka ulang tahun Mas FM yang ke-32 ya, sekarang di depan Lia sudah ada tamu lagi nih, ayah bunda. Mungkin kak bisa sapa-sapa ayah bunda yang lagi dengerin kita di hari ini?
1: Halo ayah bunda semuanya, kayaknya udah lama nih gak denger suara aku, udah bertahun-tahun nih kayaknya.
0: Oke, Kak Monik ya, gimana kabarnya nih kak hari ini?
1: Agak flu sedikit, kayaknya lagi musim ya.
0: Betul, lagi bediting
1: jadi,
0: ya kak.
1: Iya, jadi pada semuanya jaga kesehatan ya. Lagi gampang banget pasti kena flu, batuk, yang gitu-gitu
0: kan. Betul, betul, betul. Habanya soalnya kadang nggak nentu ya.
1: Iya,
0: siang
1: lagi
0: panas,
1: dingin.
0: Betul, iya. Tapi siang tuh kadang panasnya terik nih kak.
1: Bener, bener banget. Kalau siang tuh panas, tapi kalau malam tiba-tiba dingin banget ya kan.
0: Betul, betul. Nah, ada nggak sih kak harapan dan ucapan kepada Radio Mas FM Malang yang sekarang sedang berulang tahun yang ke-32?
1: Aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat Mas FM yang ke-32 ya.
0: Betul.
1: Aduh, lebih tua daripada kita berdua ini.
0: Ih,
1: kayaknya
0: sama.
1: Lebih tua.
0: Ini nih. Radio radio dari orang tua kita mungkin ya.
1: Iya, benar berarti. Iya, benar banget. Berarti kalau udah 32 tahun udah jadi radio andalan dan akan selalu jadi radio andalan dong.
0: Amin. Terima kasih ya Kak Monik sudah meluangkan waktunya di hari ini dan turut memeriahkan hari ulang tahun Mas FM Malang yang ke-32.
1: Dengan senang hati.
0: Okay.
1: Ayah bunda jangan lupa support terus Mas FM ya.
0: Okay. Sukses terus ya Kak Monik dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
2: Mau dengerin lagu

0: semua, hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Oke, Ayah Bunda, sekarang di depan Lia sudah ada tamu lagi nih, Ayah Bunda. Hari ini ada dari Golden Tulip ya, dari Hotel Golden Tulip. Nah, mungkin kakak-kakak sekalian bisa menyapa Ayah Bunda.
3: Halo semuanya, selamat siang. Ini kita dari Golden Tulip sama Golden Hill. Jadi okay, sama adiknya, sister okay company kita di Hotel Bintang 4-nya ada Golden Hill. Mm-hmm. Ada Mas siapa?
4: Ada Yotaro dari Golden Hill.
3: Sama okay Mas Rendra dari Golden Tulip Holland Resort Batu.
2: Oke, okay, ada. Oke, okay, baik. Ada gak sih Kak ucapan ataupun harapan kepada Radio Mas FM Malang yang sekarang sedang berulang tahun yang ke-32?
3: Nah, tentunya buat Mas FM semoga di ulang tahun yang 32 ini mm-hmm semakin jaya ya. Tentunya mm-hmm juga dapat melebarkan sayapnya, memberikan informasi yang terupdate, mm-hmm, berkolaborasi dengan beberapa pelaku usaha, tentunya juga hotel-hotel ini mm-hmm ya, membantu kita untuk dapat promosi lebih baik lagi. Dan okay, semoga anak-anak muda juga terinspirasi dari berkembangnya Mas FM itu sendiri.
2: Oke, okay, terima kasih. Mungkin dari kakaknya?
4: Dari Golden Hill ya. Doanya adalah ya semoga semakin sukses tentunya.
2: Mm-hmm, amin.
4: Terus banyak banget informasi yang bisa diberikan, makin akurat juga informasinya, mm-hmm, makin diminati oleh banyak kaum-kaum muda ya terutama ya, apalagi mm-hmm Malang ya. Mm-hmm. Kita terkenal oleh kota pendidikan, jadi betul, banyak mahasiswanya. Ya, sama ya doanya, semoga bisa berkolaborasi lebih banyak karena sebelumnya kita belum pernah ya Mas ya.
3: Belum pernah. Kita lebih
4: klop lagi ya.
2: Oke, gitu, siap. Oke. Okay. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan turut memeriahkan hari ulang tahun Mas FM Malang yang ke-32 ini.
3: Iya, sama-sama. Terima okay kasih sudah diundang.
2: Terima kasih, sukses terus ya.
3: Sukses terus buat Mas FM.
2: Oke, okay, thank you.
5: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
6: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya. Tapi kok kebesaran sih? Seorang gadis kecil kecewa. Aduh, aku tidak bisa melihat, ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencatik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
7: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tuned.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspiadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat. Mas FM.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
3: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencatik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
4: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
3: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
4: Tidak bu, aku mau yang itu,
3: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
4: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
3: seru si gadis kecil.
4: Pas sekali nak, cantik,
3: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
2: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan, ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.
7: Oke, Ayah Bunda, masih dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Mas FM Malang yang ke-32 ya. Dan sekarang di depan Lia sudah ada Pak Edi dan Bu Eli dari The Alana Hotel Malang. Mungkin dari Pak Edi, Pak Adi dan Bu Eli bisa menyapa Ayah Bunda di siang hari ini.
8: Halo, selamat siang Ayah Bunda.
7: Oke, selamat siang Bu Eli. Gimana nih kabarnya berdua?
8: Alhamdulillah luar biasa.
7: Luar biasa, sehat selalu ya.
8: Alhamdulillah. Oke. Sehat terus.
7: Alhamdulillah. Mungkin ada harapan ataupun ucapan kepada Radio Mas FM Malang yang sekarang sedang berulang tahun yang ke-32?
8: Ya, semoga semakin jaya, semakin memberikan kontribusi yang baik untuk Malang Raya.
7: Amin.
8: Memberikan informasi yang informatif dan juga edukatif untuk kami semua, seperti itu.
7: Oke, mungkin dari Pak Adi ada tambahan?
9: Kalau dari aku, mungkin Radio Mas FM semakin jadi radio favorit di Kota Malang buat Ayah Bunda ya kan, mendengar semuanya, terus selalu memberikan kita informasi yang sangat informatif dan menarik sekali, seperti itu. Sukses terus pokoknya buat Radio Mas FM.
7: Oke, terima kasih Pak Adi dan Bu Eli sudah meluangkan waktunya bisa hadir di sini dan turut memeriahkan hari ulang tahun Mas FM yang ke-32. Sukses selalu.
8: Sukses terus untuk Mas FM.
7: Terima kasih.

0: Wah ya bunda, keseruan dari ulang tahun Mas FM Malang yang ke-32 tahun belum berakhir nih. Sekarang di depan Lia sudah ada dua orang tamu. Mungkin dari kakak-kakak sekalian bisa berkenalan dan sapa-sapa ayah bunda yang sedang mendengarkan kita.
1: Halo kak, halo-halo. Ini saya dari Cimory, dari Land Prigen.
0: Oke, dengan kak siapa nih?
1: Saya Mega.
0: Oke, dengan kak Mega. Kemudian ada dari?
2: Halo, saya Maria dari Kopi Uang Emas.
0: Oke, ada kak Maria dan kak Mega. Gimana nih kabarnya di hari ini?
1: Cukup baik kak.
0: Cukup baik, tetap semangat ya.
1: Semangat.
0: Dan pastinya harus selalu sehat ya. Oke, ada gak sih kak? Ucapan ataupun harapan kepada Radio Mas FM di hari ulang tahun yang ke-32 ini.
1: Ada sih, kalau dari Cimory sendiri, selamat ulang tahun ke-32 tahun untuk Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin dicintai pendengar, terus mengudara dengan energi positif.
0: Oke, wah, terima kasih ya Kak Mega ucapannya. Oke, kemudian dari Kak Maria.
2: Oke, selamat ulang tahun buat Mas FM yang ke-32. Semoga terus menjadi media yang terpercaya, inspiratif, dan selalu di hati para pendengarnya.
0: Wah, terima kasih ya Kak Maria. Wah, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berkontribusi dalam kegiatan hari ulang tahun hari ini. Sukses selalu, bahagia selalu. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Dan nanti kita akan ketemu lagi mungkin ya. Semoga kita bertemu di kesempatan lainnya.
1: Amin.
0: Terima kasih.
3: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

0: Bunda harus tahu.
1: Mungkin ayah bunda adalah orang yang tidak suka memakai pakaian ketat. Kalau diberi pilihan, ayah bunda akan memilih memakai baju oversize atau baju dengan ukuran lebih besar. Pakaian oversize memang memberikan kenyamanan yang maksimal jika dibandingkan dengan pakaian pas badan atau body fit yang bisa membuat sulit untuk bergerak dan bernafas. Pakaian berukuran besar atau oversize memang lebih nyaman dipakai, tapi memakai baju dengan ukuran lebih besar juga mengkhawatirkan karena bisa membuat tubuh kelihatan jadi lebih gemuk. Memakai ukuran pakaian yang lebih besar dari ukuran seharusnya memang agak tricky ya, ya bunda. Oleh karena itu, ayah bunda perlu tahu tips and trick memakai pakaian oversize. Ayah bunda harus mengerti proporsi pakaian yang pas. Sebelum memakai pakaian berukuran oversize, pahami tentang proporsi item yang mau ayah bunda pakai. Misalnya, kalau menggunakan atasan oversize, sebaiknya padankan dengan bawahan yang tidak terlalu besar. Begitu juga sebaliknya ya. Jika memakai bawahan oversize, sebaiknya ayah bunda padukan dengan atasan yang tidak terlalu besar. Jangan memilih ukuran oversize yang jauh dari ukuran normal ayah bunda. Meskipun tujuan mengenakan tren oversize adalah pakaian yang terlihat kebesaran, tapi bukan berarti ayah bunda membelinya dengan ukuran yang jauh berbeda dengan ukuran aslinya. Karena kalau ayah bunda memilih ukuran pakaian yang terlalu besar dari seharusnya, pasti akan terlihat lebih gemuk. Sebaiknya, pilihlah pakaian oversize dengan ukuran maksimal 3 ukuran di atas ukuran normalnya ayah bunda. Ayah bunda juga bisa memberi aksen pita pada pinggang. Untuk memberikan ilusi tubuh tampak lebih ramping, sebaiknya bunda memilih oversize dress beraksen pita manis pada bagian pinggang. Aksen pita pada bagian pinggang bisa menjadi penghias yang cocok untuk menunjang penampilan khususnya saat mengenakan oversize dress. Pilihlah aksen pita dengan detail unik sebagai fashion statement pada oversize dress bunda yang mencuri perhatian. Gunakan pakaian dengan detail seminim mungkin. Sebaiknya, hindari pakaian dengan material yang tebal dan bertekstur seperti rajutan, karena akan membuat ayah bunda terlihat lebih tebal dan berisi. Selain itu, sebaiknya hindari pakaian oversize dengan motif yang terlalu ramai dan juga penuh. Pilih pakaian oversize yang memiliki detail minimalis tapi unik, seperti desain dress asimetris atau detail kerah yang cute.

0: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you, semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua inginku.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan, sampaikan ke suami keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bunda harus tahu.
4: Nah, untuk bunda yang mengandung, bisa menggunakan kemeja oversize berwarna hitam atau putih supaya lebih stylish walaupun sedang mengandung. Bunda juga bisa menambahkan aksesoris seperti ikat pinggang saat memandukan kemeja dengan rok pleats.

Anda bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM. Maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Tuh yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu senang karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Pakaian yang digunakan saat berolahraga itu juga harus diperhatikan kenyamanannya ya Bunda ya. Jadi, agar Bunda tetap nyaman memakai hijab saat olahraga, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, Bunda bisa menggunakan hijab instan, juga tidak membutuhkan tambahan peniti ataupun jarum dan lebih cepat digunakan ya Bunda. Tentunya memberikan efek lebih leluasa dalam menggerakkan kepala secara maksimal. Jilbab sport umumnya menggunakan bahan spandek yang lembut dan nyaman untuk Bunda menggunakan olahraga. Kalau hijab instan masih kurang nyaman untuk Bunda, cobalah menggunakan turban. Jangan takut tidak terlihat stylish ayo Bunda ya. Bunda juga bisa tetap terlihat bergaya dengan menggunakan hijab gaya turban. Pilih turban dengan bahan kaos agar tidak terasa panas saat berlari. Model hijab ini paling banyak dipilih oleh wanita berhijab untuk berolahraga karena simpel dan mudah dikenakan.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

Emang paling asik tuh kalau dengerin lagu-lagu nostalgia ya. Dengerin Hits Indonesia di Mas FM.

0: Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
4: Mas, cerita tentang apa?
3: Tentang tim emas yang berasal dari Jawa Tengah.
4: Emangnya ada tim berwarna emas?
3: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
4: Oke.
3: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
4: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
3: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
5: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
4: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
3: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
5: Tanamlah ini di sekitar rumahmu, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
3: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda, pola pandang saya dengan suami berbeda, value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang nggak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu, ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
4: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
3: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas.
5: Tahun berganti tahun, dan ibu ingat perjanjiannya dengan sang raksasa.
3: Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas, dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
4: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah sapu bersatu kantong ini.
3: Baik Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
6: Hei Bu Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
3: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
6: Hei, jangan lari.
3: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Hah, gawat. Ini bungkusan terakhir, ini harus berhasil. Hap, ia melemparkan terasi dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
6: Bu, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
3: Akhirnya raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat dan ia pun kembali pulang bertemu Mbak Rondo. Selesai.
7: Mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Ayo bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

capek ya Ayah Bunda. Coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Cuma ada di Mas FM. Halo sahabat, mau kuliah di kampus multikultural berakreditasi unggul? Ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang atau Unikama aja. Pilihan jurusannya lengkap banget. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan, Sains dan Teknologi, Bahasa dan Sastra, Ekonomika dan Bisnis, Hukum, hingga Peternakan. Mulai dari PGSD, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, sampai Ilmu Hukum. Semua ada di sini. Mau lanjut studi? Tersedia juga sekolah pasca sarjana, Magister Manajemen, Magister Pendidikan IPS, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan Matematika. Yuk buruan gabung, daftar online sekarang di pmb.unikama.ac.id atau kepoin WhatsApp resminya di 0811 3404 848.

0: Bunda harus tahu.
1: Punya tubuh yang terlanjur bungkuk karena tidak menjaga postur setidaknya masih bisa diperbaiki dengan beberapa latihan kecil. Pastikan ayah bunda tidak mengulang kebiasaan bungkuk lagi ya. Biasakan duduk dengan posisi tegap. Jika lelah, lebih baik sandarkan punggung dengan posisi tegap. Lakukan peregangan 2-3 kali dalam seminggu dengan membungkukkan kepala ke bawah sejauh yang ayah bunda bisa. Perkuat otot leher dengan menekan dahi dengan telapak tangan dan tahan selama 6 detik dan ulangi 4 kali. Berbaring lurus dan angkat tubuh dengan kedua tangan di sisi tubuh, tekan otot pantat dan naikkan posisi dada sejauh yang ayah bunda bisa. Tahan posisi ini dalam beberapa detik dan ulangi 10 kali.

keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Wali Kota Malang.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811 3611045. Selalu di Mas FM.

0: Pemerintah Kota Malang terus mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang tepat sasaran. Pada tahun 2026, Pemkot Malang mengalokasikan untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sebesar 17,1 miliar, BPJS Ketenagakerjaan 3 miliar, bantuan langsung tunai 9,3 miliar, pembangunan jalan kawasan industri tembakau 3,8 miliar, serta pelatihan keterampilan kerja 1,4 miliar. Ayo Nawa, stop peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dan masyarakat. Kenali ciri-cirinya, yaitu menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai, atau bahkan tanpa pita cukai. Apabila Anda menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai Malang melalui nomor 0851-1747-7876. Peredaran rokok ilegal dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai. Mari bersama hentikan peredaran rokok ilegal demi Kota Malang yang lebih sejahtera.
1: Di rumah aja nih ayah bunda, denger Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: What's your flavor? Tell me what's your flavor? What's your flavor?

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Radio Mas FM.
8: Direktur Universitas Terbuka Malang mengucapkan
9: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: banget rasanya.
1: Emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

harus tahu. Gatal pada kulit sering menyebabkan rasa tidak nyaman. Saking tidak nyamannya, banyak orang yang gatal-gatal sampai susah tidur, stres, bahkan sampai rentan terkena infeksi karena kulitnya terus-menerus digaruk. Kulit gatal ini bisa disebabkan oleh banyak hal, ayo bunda. Penyebab gatal pada kulit umumnya dikarenakan digigit serangga, alergi, stres, penyakit ekstrim, dan masih banyak lagi. Untuk menghilangkan rasa gatal pada kulit akibat alergi, ayo bunda bisa mencoba beberapa cara. Seperti mengoleskan lidah buaya. Lidah buaya bisa menjadi obat kulit gatal alami. Gel alami ini bisa mengatasi gatal pada kulit, termasuk karena gigitan serangga ataupun iritasi. Selain bisa menghilangkan kulit yang gatal, lidah buaya juga bisa memberikan sensasi dingin yang nyaman untuk kulit bermasalah. Selain lidah buaya, mentol memiliki efek mendinginkan dan dapat membantu menghilangkan rasa sakit sampai gatal. Cara

Gunakannya, tinggal oleskan minyak esensial mentol yang sudah diencerkan ke area gatal 2 kali sehari. Ayah bunda bisa melakukan ini setidaknya selama 2 minggu atau sampai rasa gatal perlahan menghilang.

0: Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.
1: Udah daftar kuliah belum?
2: Belum nih, masih bingung cari kampus yang bagus, tapi biayanya nggak bikin pusing.
1: Kalau gitu, kamu wajib cek Universitas Wisnuwardana Malang.
2: Emang kenapa nih?
1: Karena biaya kuliahnya terjangkau. UKT mulai dari Rp2.700.000 per semester untuk kelas reguler dengan fasilitas yang mendukung.
2: Wow. Wah, ringan juga ya. Ada beasiswa nggak?
1: Tentu ada, mulai dari beasiswa yayasan, beasiswa KIP kuliah, sampai jalur prestasi. Bahkan ada program RPL buat yang sudah punya pengalaman kerja, jadi kuliahnya bisa lebih cepat dan lebih hemat.
2: Terus, pilihan jurusannya ada apa aja?
1: Lengkap dong, ada psikologi, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, agribisnis, agroteknologi, pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, hingga program pascasarjana.
2: Wah, pendaftarannya masih dibuka?
1: Masih, gelombang kedua dibuka sampai 5 September 2026. Biaya pendaftarannya juga terjangkau. Hanya Rp300.000 untuk S1 dan Rp500.000 untuk S2.
2: Oke banget nih, kampus berkualitas, biaya bersahabat, cocok banget buat masa depan.
1: Yuk, wujudkan mimpimu bersama Universitas Wisnuwardana Malang. Ayo mendaftar di bit.ly/pmb/unida. Informasi lebih lengkap di www.wisnuwardana.ac.id atau hubungi di 0812-6213-1981 dan di 0822-6220-049. Universitas Wisnuwardana Malang, biaya kuliah terjangkau, kualitas membanggakan.
3: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
4: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
3: Iya, lagu yang kayak gini kan. Yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Anda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM, maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
2: Selalu di Mas FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu nggak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kamu lagi dengerin Mas FM
7: 104,5 selalu di Mas FM.

Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya. Siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Rizky tempurannya kan.

0: dari Wings Food.
1: Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat.

di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: harus tahu.
1: Tidak bisa buang air besar sangat mengganggu keseharian karena tentunya perut ayah bunda akan terasa kaku dan penuh. Apabila tidak segera ditangani, sembelit bisa jadi semakin serius nih ayah bunda. Untuk melancarkan buang air besar, ayah bunda bisa membantu dengan memakan makanan dengan serat tinggi. Serat pada makanan bisa membuat feses menjadi lunak. Cukupi kebutuhan vitamin B12 untuk tubuh. Vitamin B12 ini bisa ditemukan di dalam jeruk, susu, dan lain-lain. Minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau minum jus buah dan konsumsi makanan yang berkuah. Hindari kebiasaan menahan BAB karena saat feses yang seharusnya dikeluarkan tertahan, maka usus akan menyerap cairan feses dan membuatnya menjadi kering.

mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Radio Mas FM Malang mau ulang tahun yang ke-32 tahun. It's all for you. Mau bagi-bagi hadiah nih? Caranya dengerin terus Radio Mas FM di 104,5 atau lewat streaming di masfm.id.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya, Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Wali 19.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Anak-anak penuh rasa ingin tahu tentang hal-hal baru ya, Ayah Bunda. Cara mereka belajar ialah dengan melontarkan pertanyaan kenapa yang tidak ada habisnya kepada Ayah Bunda. Di saat anak terus-menerus bertanya, jawablah dengan jujur, dengan memberi penjelasan yang sederhana dan mudah mereka pahami. Apabila Ayah Bunda tidak mengetahui jawabannya, cobalah berusaha mencari jawaban bersama-sama. Dengan mengajak anak mencari jawaban bersama, Ayah Bunda bisa menumbuhkan motivasi belajar anak untuk mencari hal-hal yang tidak ia ketahui. Pertanya balik juga bisa memberi kesempatan anak untuk mencoba menjelaskan teori mereka sendiri dan juga membantu anak dalam mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
4: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
3: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
4: 1, 2, 3, 4, 7.
3: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru benar.
3: Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
4: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
3: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
5: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman, bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini, Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong Yang Sombong. Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya.

0: Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara kura-kura.
1: "Halo lembut,"
0: ejeknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
1: "Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau?" "Kruk, kruk, kruk, nyom, nyom."
0: Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
1: "Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih."
0: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. "Awas!" teriak Hara. Tapi terlambat.
1: Bruk.
0: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
1: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
0: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Rektor Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
6: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
5: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
6: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: bulan dan bintang gak akan pernah mungkin bisa bersatu. Dan aku yakin hanya cinta yang bisa menyatukan kita.
1: Akulah matahariMu. Akulah cintamu.
2: Semua mauku.
3: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus. Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang. Untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya tuh masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan dari Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM, maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan? Sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
4: Selalu di Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Membentuk pribadi anak yang pandai bersosialisasi dan mudah bergaul harus dibiasakan sedari dini. Ayah bunda harus memperhatikan dan menyikapi dengan tepat setiap fase tumbuh kembang anak agar ia terbentuk menjadi pribadi yang mudah bergaul. Berikan banyak kesempatan pada anak untuk mencoba beragam aktivitas dan permainan. Jangan larang dia bermain di luar bersama temannya. Dampingi di saat ia merasa kesulitan bermain dengan teman sepayanya. Ajarkan juga untuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ajarkan anak untuk mengelola emosinya sendiri seperti bercerita kepada ayah bunda tentang apa yang membuat dia sedih, senang, atau marah. Dan sering-seringlah mengajak anak bermain bersama kelompok yang melibatkan kerjasama bersama anggotanya.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Join us for your endless happiness with Mas FM every

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.
1: Siap? One, two, three.

0: Jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Mas, ayo dong cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
3: Stop, jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
4: Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: keluarga besar Polresta Malang Kota mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Semoga Radio Mas FM selalu menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Kota Malang.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips agar anak disiplin sikat gigi. Kebersihan mulut tentunya sangat penting untuk dijaga, apalagi bagi si kecil. Salah satu yang ayah bunda perlu biasakan pada si kecil adalah kebiasaan untuk menyikat gigi. Berikut ini cara agar si kecil tidak rewel lagi dan kabur saat bunda ajak menyikat giginya. Pertama, ayah bunda harus membiasakan untuk menyikat gigi di depannya.

0: Masih kecil akan meniru segala hal yang bunda lakukan. Dan juga tunjukkan ekspresi bahagia agar si kecil ikut merasa senang ketika melakukannya. Kemudian pastikan sikat gigi yang digunakan nyaman untuk si kecil pakai. Gunakan sikat gigi berbahan silikon yang lunak dan sesuai dengan mulutnya. Yang terakhir, berikan si kecil kesempatan untuk menyikat giginya sendiri karena akan membuatnya lebih tertantang akan tugas yang ia kerjakan dan akan membuatnya lebih suka menyikat gigi.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama lebih dari 3 dekade, Radio Mas FM telah menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, sekaligus menghadirkan hiburan bagi warga Kota Malang. Di usia ke-32 ini, semoga Radio Mas FM terus tumbuh menjadi radio yang adaptif, inovatif, dan menjadi salah satu radio pilihan keluarga. Di tengah perkembangan era digital yang pesat, tetaplah menjaga kualitas dan profesionalisme, serta terus menghadirkan siaran yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh keluarga di Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Mas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Santium, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
1: Wali 13.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Ma. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
4: What's the next song?
5: The one about me.
4: Oh yeah, I like this one.
5: What?

Yo, do you feel that?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
4: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Rektor Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you, semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mas FM semakin eksis di On Ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.
1: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa?
3: Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
3: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
4: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Jika si kecil susah makan dan cuma mau makan itu-itu aja, itu adalah salah satu gejala picky eater, ayah bunda. Kebiasaan pilih-pilih makanan ini harus diatasi karena bagaimanapun anak harus makan makanan dengan gizi seimbang. Ayah bunda harus tetap sabar dan jangan memaksa anak. Dibutuhkan 10-15 kali percobaan untuk mengenalkan anak pada makanan sehat yang harus ia konsumsi sampai akhirnya ia mau memakannya. Buat tampilan makanan jadi lebih menarik, mulai dari warna dan juga bentuknya. Beri juga nama yang unik untuk makanan tersebut agar si kecil makin tertarik. Ajarkan anak untuk menyentuh langsung makanan sebelum menyuapinya dan buat suasana makan jadi menyenangkan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di Kota Malang. Saya berharap di usia yang semakin bertambah ini, Radio Mas FM dapat terus berjaya, semakin inovatif dalam menyajikan program-program unggulan dan senantiasa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat khususnya Kota Malang. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Radio Mas FM, maju dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendiri rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi dan asam urat, stop dengan LinuStop.
0: Udah 2026, apa nih yang harus baru Ayah Bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia. Kota Malang, Boys Berkelas. Saya Muhammad Nur Widianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 kepada Radio Mas FM. Sebagai radio dengan mengedepankan radio keluarga, semoga Mas FM senantiasa berada di garda terdepan untuk memberikan informasi, memberikan inspirasi, memberikan berita-berita yang mengedukasi, memberikan penguatan terhadap pilar-pilar keluarga, memberikan pencerahan kepada bapak-bapak, memberikan pencerahan kepada ibu-ibu, memberikan literasi yang mencerdaskan kepada anak-anak, sehingga Mas FM mampu memberikan warna bagi warga Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun ke-32. Sukses membersamai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk Ayah Bunda.
3: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: Saya Farid Valetehan, Kepala OJK Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Mas FM. 32 tahun bukan merupakan waktu yang singkat, tapi selama 32 tahun Mas FM telah setia menemani keluarga di Malang dan hal ini patut kita banggakan bersama. Semoga sinergi antara OJK Malang dan Mas FM dapat terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Malang Raya yang melek keuangan. Selamat ulang tahun Mas FM, teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah bermanfaat bagi ayah bunda di Malang Raya.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM.
4: 104,5 selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Mewakili keluarga besar Universitas Macung, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-32 untuk Radio Mas FM. Selama 32 tahun, Radio Mas FM telah tumbuh dan berakar bersama di tengah masyarakat. Mas FM telah melampaui sekadar radio dan membuktikan perannya yang kuat sebagai radio yang hangat untuk keluarga. Semoga Mas FM senantiasa percaya, terus berinovasi, menjadi sumber inspirasi. Selamat dan sukses selalu untuk Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh. 104,5 Mas FM di On Ears.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

Anda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya, ayah bunda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ayah bunda, bayangin deh. Kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas seputar adab-adab Islami sesuai tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab bagi wanita dalam bergaul. Pendengar, carut marut pergaulan wanita pada saat ini benar-benar membuat hati kita miris. Fakta-fakta tentang dampak pergaulan bebas semakin hari semakin membuat kita merinding. Dan data-data tentang banyaknya kasus zina, juga hamil di luar nikah, HIV, serta aborsi pun sudah tak terhitung lagi. Yang lebih mengerikan saat ini adanya sebagian kalangan yang menginginkan aborsi dilegalkan di negeri ini. Hal ini sama artinya dengan melegalkan seks bebas, menjadi budaya di negeri yang mayoritasnya muslim ini. Tak dipungkiri, bersamaan dengan kemajuan zaman dan teknologi pergaulan, wanita pun semakin terkelompok. Saat ini boleh jadi seorang wanita berdiam diri di rumah, namun ia bergaul melalui jejaring sosial di dunia maya. Untuk itu, hendaknya setiap muslimah senantiasa melazimi adab-adab dalam pergaulan. Dan adab pergaulan ini sama sekali bukan dalam rangka membatasi ekspresi kebebasan wanita. Akan tetapi sebaliknya, yaitu menjaga dan melindungi wanita dari berbagai macam keburukan dan kejahatan di masyarakat. Di antara adab-adab pergaulan bagi wanita adalah yang pertama, yaitu tidak bertabaruj dalam pergaulan. Makna tabaruj secara ringkas adalah memamerkan dan mempertontonkan aurat serta perhiasan lainnya kepada orang yang tidak halal baginya, sehingga orang tersebut tertarik atau tergoda olehnya. Pendengar, realita yang terjadi saat ini, banyak sekali wanita muslimah yang tidak mengindahkan aturan ini. Kita mendapati mayoritas kaum muslimah bertabaruj ketika dia berinteraksi dengan masyarakat. Mulai dari model baju, bahkan celana yang sempit dan juga pendek, hingga make up yang seronok dan juga berlebihan. Padahal budaya seperti ini adalah budaya jahiliyah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, seperti disebutkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Artinya adalah, dan hendaklah kamu wahai para wanita tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Pendengar, termasuk bagian dari tabaruj adalah memakai wangi-wangian di muka umum, sehingga membuat orang yang dilewatinya mencium baunya dan berhasrat padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang memakai wangian kemudian dia melewati kaum laki-laki agar mereka mencium baunya, maka dia adalah seorang pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Pendengar, orang yang bertabaruj, terutama dengan pakaian, tapi pada hakikatnya telanjang karena menampakkan aurat, dia akan mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, dua golongan ahli neraka yang belum aku lihat. Orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi dan mereka mencambuki manusia dengannya. Dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan menggoyangkan kepalanya seperti bergoyangnya punuk unta. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal baunya itu bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Dan termasuk dalam kategori tabaruj juga adalah memakai hijab, akan tetapi tipis dan penuh dengan hiasan. Tulisan funky dan gaul,
serta motif bordiran yang membuat orang lain tertarik, walaupun derajatnya tidak seperti orang yang sedang membuka aurat. Wallahu'alam. Yang kedua, menjaga pandangan dan kemaluan. Pendengar, dalam pergaulan, wajib bagi wanita menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, seperti aurat laki-laki, dan juga memandang laki-laki dengan syahwat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, Surat An-Nur ayat 30-31 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Namun pendengar, jika secara tidak sengaja kita melihat sesuatu yang haram untuk dilihat, maka hendaknya segera memalingkan pandangan kita. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berkata, Fadl pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang wanita Khas'am yang lewat. Lantas Fadl melihat wanita itu, dan wanita itu pun melihat Fadl. Melihat kejadian tersebut, dengan segera Nabi SAW memalingkan wajah Fadl ke arah yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, pandangan adalah asal seluruh bencana yang menimpa manusia. Bermula dari pandangan maka akan lahirlah keinginan, dan keinginan akan melahirkan pemikiran. Dari pemikiran akan lahirlah syahwat, yang pada akhirnya syahwat itu akan mendorong menjadi keinginan yang sangat kuat, hingga terjadi apa yang ia inginkan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu berbicara terhadap lawan jenis dengan tegas. Pendengar, dalam bergaul di kalangan masyarakat, dianjurkan bagi seorang wanita muslimah berbicara dengan tegas dan tidak mendayu-dayu, sehingga membuat lawan bicaranya terfitnah dengan suaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 32, A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim, Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadim minan nisa, ini taqaitunna fala takhda'na bil qawl, fayatma'alladhi fi qalbihi maradun, wa qulna qawlam ma'rufa. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kalian bertakwa, maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Pendengar, dari penjelasan ini, mengingatkan kita bahwa suara wanita yang mendayu-dayu dan merayu lewat pembicaraan ataupun nyanyian jelas diharamkan. Yang keempat, menghindari berkhulwat, yaitu berdua-duaan dengan bukan mahramnya. Berkhulwat adalah berduaan dan bersepi-sepi dengan laki asing yang bukan mahramnya. Sedangkan mahram adalah seseorang yang haram dinikahi karena sebab tertentu, baik selamanya maupun sementara, seperti nasab atau sebab lainnya. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkhulwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, mirisnya, yang menjadi realita pada saat ini, banyak orang-orang yang mengaku muslim, baik dari laki-laki ataupun perempuan, mereka dengan nyamannya dan begitu tenangnya tanpa ada rasa takut sedikit pun melakukan apa yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Selanjutnya yang kelima, yaitu menghindari berjabat tangan atau berpelukan dan cipika-cipiki kepada orang yang tidak halal dengannya. Pendengar, salah satu kesalahan dalam pergaulan wanita yang harus dikoreksi
adalah sembarangan berjabat tangan dengan lawan jenis. Hal ini sangat marak, terutama menjelang momen Idul Fitri atau di acara perkumpulan lainnya. Rasanya hambar kalau tidak berjabat tangan. Bahkan kebanyakan orang menganggap orang yang tidak mau berjabat tangan dengan orang yang bukan mahramnya dianggap sok suci. Padahal inilah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya." Hadis riwayat At-Tabrani. Pendengar, jika kepala seseorang ditusuk dengan besi saja, itu lebih baik daripada dosa berjabat tangan dengan orang yang tak halal dengannya. Lantas bagaimana orang yang berpelukan dan berciuman? Tentu orang yang beriman lebih tahu jawabannya. Wallahu a'lam. Yang keenam, berinteraksi seperlunya. Realita pada saat ini banyak sekali di dunia maya, Facebook, Twitter, dan di jaring lainnya penuh dengan status wanita, sekaligus nomor telepon dan juga foto-foto pribadinya. Dan yang lebih miris lagi, banyak wanita yang sengaja menyebar foto tabarruj atau komentar genit yang bernada merayu tanpa rasa malu. Pendengar, perlu kita ingat kembali bersama. Sebagai seorang muslimah, hendaknya kita menjaga harga diri ketika harus menggunakan internet untuk satu keperluan. Begitu juga tidak berlebihan, sehingga bagaikan suami istri ngobrol di dunia maya. Sungguh pergaulan dunia maya ini sekarang banyak menjebak wanita, bahkan dari kalangan aktivis. Sehingga sering didapati ungkapan-ungkapan lebay dari mereka kepada orang yang tidak halal untuknya. Yang jelas harus benar-benar hati-hati dalam pergaulan di dunia maya ini. Tapi yang jelas, harus benar hati-hati dalam pergaulan di dunia maya. Tapi yang jelas, harus benar-benar hati-hati dalam pergaulan di dunia maya. Jangan sampai berlebihan. Maka berinteraksilah seperlunya kita saja untuk keperluan yang benar-benar urgen. Hati-hati. Setan sangat gampang menjerumuskan kita dalam pergaulan di dunia maya. Siapapun dan sekuat apapun iman kita, marilah kita berhias dengan rasa malu. Yang ketujuh, menjauhi tempat-tempat maksiat. Pendengar, dalam pergaulan secara umum, hendaknya seorang muslimah menghindari tempat-tempat atau acara maksiat, karena disitulah setan bermain merekrut mangsanya. Seperti pertunjukan dangdut, band, atau acara sihir, sulap, klub malam, diskotik, bioskop, bahkan tempat-tempat yang banyak maksiat yang lainnya. Mendatangi tempat-tempat seperti itu sangatlah rawan dan melemahkan keimanan seseorang. Kecuali untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, sebab kebanyakan yang datang ke tempat-tempat tersebut adalah orang-orang yang suka berbuat maksiat. Pendengar yang budiman, mari kita renungkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 27-29 yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, "Duhai, kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku. Kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepadaku, dan setan itu tidak mau menolong manusia." Pendengar yang budiman, jangan sampai kelak kita menyesal di hari di mana rasa penyesalan kita tidak lagi berguna dan bermanfaat karena salah pergaulan. InsyaAllah, ketika seorang muslimah memahami dan juga melaksanakan adab-adab pergaulan bagi wanita tersebut, akan beruntung di dunia dan di akhirat ketika menjalin pergaulan. Pendengar yang budiman, demikianlah beberapa adab yang diajarkan oleh Islam yang berkaitan dengan adab bagi wanita dalam bergaul. Masih banyak adab-adab yang harus ditunaikan,
yang berkaitan dengan adab bagi wanita dalam bergaul ini. Demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Kak, kami sudah 3 tahun gak balik kampung.
1: Rama dan Tony ini.
0: Anak-anak minta ketemu neneknya, Kak.
1: Aku udah ngumpulin uang, Kak.
0: Alhamdulillah uangnya sudah cukup untuk pulang kampung.

0: Di 32 tahun Radio Mas FM, mau kasih ayah bunda hadiah yang sangat spesial deh pokoknya. Kirim video ucapan paling kreatif, jangan lupa mention Instagram dan TikTok di @radiomasfmmalang. 6 pemenang terbaik bakal kita kasih hadiah. Mulai tanggal 1 sampai 8 Agustus, jangan sampai ketinggalan ya.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia. Dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, sekarang ini kita banyak menjumpai kaum muslimin yang kurang mengetahui tentang hukum sembelihan. Padahal sembelihan atau kurban ini termasuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Jika sembelihan adalah ibadah, maka menunjukkan sembelihan untuk selain Allah adalah kesyirikan. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum tentang sembelihan agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, pengharaman dan syiriknya berkurban untuk selain Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Allah juga berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Pendengar, kedua ayat ini menunjukkan bahwasanya berkorban merupakan ibadah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti dicintai dan semua yang dicintai oleh Allah merupakan ibadah. Sehingga jika kurban atau sembelihan ditujukan kepada selain Allah termasuk syirik akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Allah melaknat orang yang menyembelih sembelihan untuk selain Allah. Hal ini menunjukkan bahwa sembelihan tersebut semestinya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka jika ditujukan kepada selain Allah, hukumnya haram dan syirik akbar. Pendengar, ada dua hal ketika berkurban. Ada dua hal yang seharusnya diperhatikan ketika berkurban atau menyembelih suatu hewan. Yang pertama adalah tasmiyah dan yang kedua adalah niat atau tujuan sembelihan. Tasmiyah adalah menyebut sebuah nama ketika menyembelih seperti mengucapkan basmalah. Tujuan dari tasmiyah ini adalah untuk isti'anah, memohon pertolongan dan mendekatkan diri kepada yang disebut namanya tersebut. Kemudian tasmiyah ini dapat dirinci menjadi tiga macam. Pertama, menyebut nama Allah. Dengan membaca basmalah ketika menyembelih hukumnya wajib sehingga hewan yang disembelih tersebut halal dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 118, "Maka makanlah binatang-binatang yang halal disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman terhadap ayat-ayat-Nya." Yang kedua, menyebut nama selain Allah. Hukumnya haram dan termasuk syirik dalam isti'anah minta pertolongan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya." Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 121. Ketiga, tidak menyebut nama siapapun. Hukumnya haram, baik disengaja maupun lupa, menurut pendapat yang kuat. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 121. Larangan Allah untuk tidak memakan hewan yang tidak disebut nama Allah dalam ayat ini bersifat umum, baik itu disengaja ataupun lupa, dan tidak ada dalil yang mengecualikannya. Hal ini menunjukkan bahwa memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah sama sekali, baik disengaja maupun lupa, hukumnya haram dimakan. Adapun niat atau tujuan sembelihan, maka sembelihan ada kemungkinan ditujukan kepada Allah saja dan ada kemungkinan ditujukan kepada selain Allah. Oleh karena itu, niat atau tujuan sembelihan dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sembelihan ini jika hanya ditujukan kepada Allah saja berarti telah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Contohnya, sembelihan hari kurban, akikah, dan lain-lain. Kedua, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah SWT. Hukumnya syirik akbar, karena telah beribadah kepada selain Allah dan hewan sembelihannya haram dimakan. Keharamannya lebih besar daripada sembelihan yang disebut nama selain Allah, karena kekafiran mendekatkan diri kepada selain Allah lebih besar dibanding dengan kekafiran isti'anah kepada selain Allah. Dan yang ketiga, tidak untuk ibadah kepada siapapun. Hukumnya boleh dan halal sembelihannya, yaitu jika disebut nama Allah ketika menyembelih. Contohnya, menyembelih hewan untuk dijual. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas FM semakin eksis di On Ears.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu, yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kuspriadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Usia yang menunjukkan kematangan dan juga dedikasi dalam menghibur dan memberikan informasi kepada masyarakat. Selamat ulang tahun dan semoga selalu berjaya, selalu ada di hati masyarakat.

Bunda harus tahu. Daging sapi bisa dimasak dengan tingkat kematangan tertentu untuk mendapatkan tekstur daging yang Ayah Bunda inginkan. Untuk mendapatkan tingkat kematangan real dengan tekstur yang juicy, Ayah Bunda bisa memasak steak selama 1,5 menit saja. Di atasnya ada medium rare dengan tingkat kematangan 40% yang dimasak dalam waktu 3 menit. Tekstur daging ini Bunda akan sangat lembut dan berwarna merah muda. Selanjutnya, Ayah Bunda bisa menambah tingkat kematangan 60% yang disebut medium dalam waktu 5 menit. Dalam tingkatan ini, daging sudah matang, teksturnya lembut dan empuk saat ditekan Ayah Bunda. Untuk medium well dengan tingkat kematangan 80% bisa dimasak dalam waktu 8 menit dan tingkat kematangan sempurna atau well done bisa dimasak selama 10-15 menit.

0: Universitas Terbuka Malang mengucapkan
1: selamat ulang tahun ke-32 Mas FM Malang. It's all for you. Semakin jaya mengudara di Malang Raya dan Indonesia.

Halo, saya Kak Seto, Ketua Umum LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Radio Mas FM. Semoga semakin sukses, semakin digemari oleh para pendengar-pendengarnya yang setia. Maju terus dan dirgahayu Radio Mas FM. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekam Peri Wangga Prasetyo, Kasalantas Polresta Malang Kota. Di momen yang sangat spesial ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Radio Mas FM. Terima kasih karena telah setia mengudara menjadi jendela informasi yang faktual, edukatif, serta selalu menghadirkan hiburan yang berkualitas bagi seluruh pendengar dimanapun berada, khususnya di kota.